Ya, 89.4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Paradise City sudah hadir untuk Anda ya. 2 menit lepas dari jam 8 pagi. Masih cukup panjang kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast ya. Terkhususnya juga single-single dari Belantika Musik Indonesia nanti akan hadir di menit 8.30. Satu informasi pecinta Suara Sunari, lomba gerak jalan 45 km dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng tahun ini akan hadir dengan format baru. Selain kategori siswa, mahasiswa, pemerintah Kabupaten Rangkap Buleleng menambah kategori umum sehingga masyarakat di luar kalangan pelajar juga dapat mengikuti perlombaan tersebut. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan penambahan kategori merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menginginkan kompetisi lebih terbuka. Langkah ini juga diharapkan memberikan kesempatan lebih luas kepada berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pemisahan kategori dilakukan agar persaingan berlangsung lebih seimbang dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu, sebab kemampuan fisik peserta dari kalangan pelajar dan peserta umum berbeda. Walaupun dipisah menjadi dua kategori, hadiah yang disiapkan untuk pemenang masing-masing kategori sama. Tidak hanya itu, panitia juga menyiapkan apresiasi bagi setiap regu yang mampu menyelesaikan lomba hingga garis finish dengan jumlah peserta minimal 50% ditambah satu orang. Dan Sucidra pun mengajak masyarakat Buleleng untuk ikut berpartisipasi menyukseskan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk memeriahkan pelaksanaan lomba gerak jalan 45 km. Sementara itu, Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata menyebutkan bahwa kategori 45 km tahun ini akan mengambil start dari Buleleng Barat, yakni di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak. Sementara garis finish tetap berada di Gor Buana Patra Singaraja seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Selain perubahan titik start, hadiah untuk juara pertama kategori 45 km itu juga mengalami

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Kita pending sejenak karena sesaat lagi akan hadir pool People of the line-nya ya. Oke, kita sapa aja dulu yang sudah sempat atensi kembali tapi belum sempat disenggol-senggol tadi ya. Oke, lanjut dulu Mbak Tika Rus, selamat pagi seputaran Ulun Suwi yang sudah hadir ya. Singlenya kebetulan sudah mengudara ya. Oke, pagi juga buat Pak Adi Adinar. Tetap semangat untuk rangkaian aktivitasnya Pak Gus di Lanang yang always happy. Ini dia ya. Pokoknya harus happy, always happy ya. Di Nusa Dua sana. Patut Rai Sumarineta, selamat pagi Patut. Semoga senantiasa selalu sehat juga ya. Hati-hati di jalan kalau lagi on the way, baru saja hadir second kick-nya ya. Lanjut Bu Jero Koming di Daumo yang sedang absen. Oke, dingin-dingin biar hot. Sesaat lagi kita hotkan ya lewat satu nama dari kreator yang sudah akan hadir untuk Anda. Ada Pak Leo Romero, selamat pagi Pak Leo. Bisa yang lain dulu, silakan tinggalkan komentar Anda ya. Ditunggu ya Pak Leo Romero segera. Lanjut juga buat siapa nih yang sudah atensi pagi hari ini, semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitasnya buat Ibu Ayu di seputaran Denpasar. Oke, kebetulan udah tadi yang ini, yang itu tidak ada, ngikut aja deh. Oke. Siap Ibu, terima kasih Bu Ayu, sehat selalu ya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Rock and Breakfast masih hadir ya bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Dan kali ini saya single dari Belantika Musik Indonesia tentunya sudah siap hadir ya, dibuka oleh Airship Formation. Salakanlah selamat pagi kembali Pak Dewa Polio dari request ya. Baik pecinta Suara Seniari, satu informasi kembali menghadirkan kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Gianyar Bali menunjukkan tren peningkatan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2026 terdapat 4.545 kasus gigitan atau rata-rata 756 kasus per bulan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan pada 2025 yang mencapai 701 kasus dari total 8.413 kasus gigitan selama setahun. Sementara pada 2024 tercatat 7.654 kasus dengan rata-rata 638 kasus per bulan. Kepala Dinas Kesehatan Gianyar Ninyoman Ariyuni mengatakan bahwa tingginya angka gigitan menunjukkan kejadian gigitan hewan penular rabies masih sering terjadi. Namun bagusnya saat ini masyarakat dinilai semakin sadar untuk segera datang ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gigitan. Dan untuk menangani kasus tersebut, Pemkab Gianyar mengoptimalkan pelayanan rabies center di 13 UPDD Puskesmas dan RSU Payangan. Pelayanan meliputi edukasi, penanganan awal luka dengan mencuci menggunakan sabun atau deterjen di bawah air mengalir selama 10 hingga 15 menit, perawatan luka hingga pemberian vaksin anti rabies sesuai indikasi medis. Dan pada APBD Kabupaten Gianyar 2026, pemerintah mengalokasikan 600 juta rupiah untuk pengadaan vaksin anti rabies. Dan Ariyuni menjelaskan juga bahwa tidak semua korban gigitan langsung diberikan vaksin. Gigitan yang bersifat terprovokasi seperti anjing sedang beranak, ekornya terinjak atau dipermainkan, umumnya hanya dipantau dengan konseling dari petugas kesehatan. Dan ia mengingatkan bahwa rabies merupakan penyakit akibat virus yang ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan terinfeksi. Virus menyerang otak dan sistem saraf sehingga dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Karena itu masyarakat diminta rutin memvaksin hewan peliharaan, tidak melepas liarkan hewan, serta segera datang ke puskesmas atau RSU Payangan apabila tergigit anjing, kucing maupun kera meskipun luka yang ditimbulkan tampak ringan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua.
1: Hai. Apa nyaman? Duh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak repopok anti ruam dari Baby Happy.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, betuntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi program kami In Tips, informasi dan tips akan hadir untuk Anda. Sepasnya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM suara sendiri dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangat kembali pagi hari ini ya. Bareng Mei Antari, kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas nanti di jam 11 siang. Silakan juga bisa tensin melalui Facebook suara sendiri dan WhatsApp di 087 773 3318.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, 89 Kamu Patah FM, suara seniari pecinta, suara seniari laut cintanya Bimbo sudah hadir ya. Semangat kembali mengucapkan untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi duit tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Sudahkah Anda sarapan pagi hari ini? Ya, semoga sudah. Sarapan sering disebut sebagai waktu makan terpenting dalam sehari. Namun karena kesibukan atau mungkin terburu-buru untuk beraktivitas ya, tidak sedikit orang yang memilih skip atau melewatkan sarapan. Ya, sekilas mungkin terlihat apa ya, sepele ya. Nah, tetapi kebiasaan ini bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Lantas apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh jika Anda sering skip sarapan? Oke, pecinta saraseneri, sesaat lagi kita akan intip ya dampak pada energi hingga kesehatan jantung yang mungkin bisa terjadi saat melewatkan sarapan. Jangan kemana-mana, tetap intip ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89.4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari semalam di Cianjur. 27 menit ya, lepas dari jam 9 pagi, kita akan intip yang terjadi pada tubuh jika sering skip sarapan. Di antaranya adalah kurang berenergi. Sarapan itu harus dilakukan secara teratur. Dan dikutip dari laman Eating Well, menurut ahli gizi Marshifesky ya, otak itu bergantung pada glukosa agar bisa bekerja secara optimal. Glukosa terutama berasal dari karbohidrat. Nah, kemungkinan besar makanan yang dikonsumsi saat sarapan itu mengandung karbohidrat yang bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap sehat sehingga meningkatkan energi, fokus mental, dan daya pikir yang dibutuhkan ya. Nah, selain kurang berenergi, masih adakah yang akan terjadi? Tentunya jangan kemana-mana ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Cintamu telah berlalu, kata Mak Sungkar pagi hari ini, yang kebetulan juga sudah intip single ini. Selamat pagi dulu Bu Jero Koming ya, di Dauma sana. Mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas. Terima kasih sudah atensi ya. Baik, ada Bu Jero Koming, ada siapa lagi? Pak Wayan Tirtayasa di seputaran Buana Raya sana. Ya, ditunggu Bapak, sudah ready segera mengutara ya. Single yang diintip pagi hari ini. Oke, kita akan lanjut juga pecinta Suara Sunyari untuk informasi kita. Pak Yande Sukarata juga, selamat pagi Pak Yande. Semangat untuk rangkaian aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Jika Anda ingin bergabung pecinta Suara Sunyari, masih ada waktu ya untuk atensi dalam intip pagi hari ini. Segera saja melalui via Facebook atau melalui WhatsApp di 087773331894. Yang pasti masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Oke, kita intip kembali yang terjadi pada tubuh jika sering skip sarapan. Berikutnya adalah keseimbangan hormon terganggu ya. Tidak makan dalam waktu yang terlalu lama dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah serta mempengaruhi kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang berperan dalam respon tubuh terhadap stres. Nah, kortisol ini sangat mempengaruhi suasana hati, respon stres, dan cara Anda menanggapi tugas serta situasi sehari-hari. Umumnya, kadar kortisol lebih tinggi saat Anda bangun tidur dan menurun seiring dengan berjalannya hari. Nah, mengonsumsi sarapan pagi dapat membantu mengelola kadar kortisol dan stres serta memberikan Anda dorongan mental untuk menjalani hari-hari Anda ya. Dan seiring waktu, gangguan keseimbangan hormon juga bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan menstruasi. Nah, Anda dapat mendukung dan menstabilkan kadar hormon ini dengan sarapan pagi yang teratur dan bergizi ya. Sebuah studi pada bulan Agustus 2020 yang melibatkan 21.972 mahasiswa menunjukkan bahwa melewatkan sarapan baik secara teratur maupun sesekali dikaitkan dengan rendahnya tingkat kebahagiaan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Ketika kadar kortisol terus menerus tinggi, hal itu dikaitkan dengan kecemasan dan juga depresi. Namun kabar baiknya adalah sarapan merupakan kesempatan pertama untuk menyehatkan otak dan juga menjaga kesehatan mental.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri dari miliknya Alfian yang sudah hadir juga membawa kita melangkah di menit ke-48 lepas dari jam 9 pagi saat ini ya. Masih bareng Bay untuk intips, informasi dan tip yang lagi on the way. Kembali selamat pagi semuanya, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk juga aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Masih ada waktu untuk atensi dan terkhususnya bagi Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Oke, masih semangat semua ya. Kita lanjut lagi. Yang terjadi pada tubuh jika sering skip sarapan, ingin lebih banyak makan pada jam-jam berikutnya. Tidak sarapan itu bisa menyebabkan seseorang makan lebih banyak pada waktu berikutnya. Dikutip dari laman Very Well Health, penelitian pada tahun 2020 menunjukkan bahwa orang yang melewatkan sarapan cenderung makan siang dan makan malam lebih banyak dibandingkan mereka yang rutin sarapan. Dan dalam sebuah studi tersebut ya, juga ditemukan bahwa orang yang melewatkan sarapan cenderung mengonsumsi makanan padat kalori pada waktu makan lainnya. Dan hal ini dapat memberikan dampak negatif pada pola makan.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sundari. Selamat pagi pecinta Suara Sundari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan Rp17.950. 1 euro setara dengan Rp20.494. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan Rp24.049. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan Rp12.603. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, masih lanjut ya di Intips, informasi dan tips injit-injit semut sudah hadir untuk Anda ya. Oke, masih bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 11 siang. Tentunya juga masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda di 087-773-331894 ya. Silakan juga untuk Anda ingin menyimak streaming ya, apalagi yang berada di luar kota sana, simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari ya. Oke, kita akan lanjut untuk intip pagi ini. Sebelumnya salam sehat juga nih buat Bunda Alia di seputaran Ubud. Terima kasih Bunda Alia sudah atensi pagi hari ini. Siapa lagi nih yang sudah atensi? Semua banyak ya. Oke, beberapa saja nanti diwakilkan ya. Dan kita akan lanjut pecinta Suara Sunari. Berikutnya yang terjadi pada tubuh jika sering skip sarapan ya. Beberapa diantaranya sudah menginformasikan kurang berenergi, kemudian keseimbangan hormon akan terganggu, ingin lebih banyak makan pada jam-jam berikutnya, dan tentunya resiko terkena penyakit jantung itu meningkat. Melewatkan sarapan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Dikutip dari laman Very Well Heart, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada November 2023 di jurnal Endocrinology, orang yang melewatkan sarapan cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami aterosklerosis, yaitu penyempitan dan pengerasan arteri. Aterosklerosis ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke seiring dengan waktu. Meski demikian, penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Hubungan antara melewatkan sarapan dan penyakit jantung diduga berkaitan dengan dampak metabolik yang terjadi, seperti gangguan pengendalian kadar gula darah, kecenderungan makan berlebihan pada waktu makan berikutnya, serta kaitan kebiasaan tidak sarapan dengan pola hidup tidak sehat lainnya yang dapat memicu penyakit kardiovaskular ya. Lalu bagaimanakah sarapan yang baik menurut dokter? Kita akan intip sesaat lagi ya.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari Putri Gunung dari Bunda Titi Sandora sudah mengalun pagi hari ini ya, sekaligus juga mengantarkan kita melangkah di menit ke-30 lepas dari jam 10 pagi untuk intips, informasi, dan tip. Lanjut lagi, masih ada Mei di sini ya. Oke, sarapan yang baik menurut dokter adalah? Ya, sarapan begitu penting bagi tubuh, sebab saat tidur malam, tubuh sudah berpuasa selama belasan jam. Ketika memilih menu sarapan, disarankan untuk tidak melewatkan karbohidrat. Ya, kalau pagi itu diharapkan makan yang starchy ya. Jadi yang bertepung atau karbohidrat itu harus ada. Seperti disampaikan oleh spesialis penyakit dalam Dr. Rudi Kurniawan, SPD. Nah, menurut Dr. Rudi, penting untuk memastikan nutrisi dalam menu sarapan yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan porsi dan tidak berlebihan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu cara mempersiapkan metabolisme sebelum memulai hari dan mengonsumsi makanan lain. Sarapan yang dianjurkan sesuai anjuran isi piringku ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemaknya ya. Jadi pilihlah lemak yang lebih sehat. Dan dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, pedoman makan isi piringku terdiri dari 2/3 dari 1/2 piring berisi makanan pokok seperti nasi, jagung, singkong, ubi, talas, dan produk olahannya. Berikutnya 1/3 dari 1/2 piring berisi lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan nabati. Lalu 1/3 dari 1/2 piring berisi buah-buahan seperti pisang, melon, dan semangka. 2/3 dari 1/2 piring berisi sayur-sayuran seperti terong, labu siam, dan juga kangkung. Oke, itulah dia ya informasi kita terkait dengan sarapan pagi hari ini. Sekali lagi pecinta suara seniari, jangan pernah untuk skip sarapan ya. Karena sarapan itu sangat penting ya untuk kita untuk memulai hari sepanjang hari itu. Ya, mungkin sekilas terlihat sepele, tetapi kebiasaan menunda sarapan tentunya akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Seperti yang sudah menginformasikan pagi hari ini untuk Anda semua ya. Baik, jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

syair dan pantun tersus indah sayang bagaikan sah dapat wapun janda kan ku si

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, di 89,4 FM suara sendiri dan tidak terasa juga kebersamaan kita untuk Intips ya. Harus tuntas sampai di sini. Terima kasih banyak atas love untuk atensi Anda dan pastikan jangan kemana-mana seperti biasa juga. Sesaat lagi di interval 11 akan hadir kembali Sweet Memory. So, pastinya tetap setia hanya di 89,4 FM suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Oishii.
1: Okay.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memories, suara Zunari.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9.4 FM, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi Country Spesial di edisi kita hari ini di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026 akan hadir menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 5 sore nanti. Di edisi kali ini saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia, tetap simak Country Spesial hanya di Suara Sunari.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

89,4 FM Suara Sinari, John Michael Montgomery Soul. Itu dia The Grandi Country Action ya. Sudah dikehadirkan mengantarkan kita ke menit 21 lepas dari jam 3. Lagu berikutnya yang sudah siap dikehadirkan, lagu yang ditulis oleh Rodney Clausen, Chris Thompson dan juga Florida Georgia Lines ya. Lagu yang di rekam oleh penyanyi country asal Amerika Jason Aldean, di mana lagu ini dirilis di tahun 2014 sebagai single dari album yang dirilis di tahun 2014 yang berjudul Old Boots New Dirt ya. Dan lagu ini pencipta suara Sinari sempat menang di Top Country Song untuk Billboard Music Awards ya di tahun 2015. Kita coba dengarkan lagunya yang berjudul Burning It Down dari Jason Aldean.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special by Suara Sonari.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, Top of the World, pencinta Suara Sunari. Lagu yang ditulis dan disusun oleh Richard Carpenter dan John Betis ini pertama kali direkam oleh Carpenter, ya. Ada kisah aneh dan lucu dan kebetulan ya dari lagu ini ya, di mana hit ini pertama kali sebenarnya ya itu tidak ingin apa ya istilahnya Carpenter tidak terlalu pusing ya dan tidak terlalu menjagokan lagu yang berjudul Top of the World ini. Jadi ibarat kata hanya sekedar sisipan di album yang dirilis. Namun pencinta Suara Sunari, setelah Lynn Anderson mengcover lagu tersebut dan menjadi hit nomor 2 di tangga lagu country, barulah Carpenter mempertimbangkan kembali untuk menyanyikannya secara serius. Dan lagu ini pun masuk di dalam albumnya dari Carpenter yang berjudul A Song For You ya, di tahun 73, yang akhirnya pencinta Suara Sunari mengantarkan lagu Top of the World ini menjadi hit pertama hampir selama 2 minggu berturut-turut di Billboard Hot 100.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, Suara Sonari.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, World Sport, World War It, ya. Itu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Kanada yang bernama Corby Clark Marinus Land, atau nama panggungnya adalah Corb Land, ya. Pria kelahiran tahun 1969, di mana dia sempat sudah merilis 12 album, ya. 3 diantaranya sempat mendapatkan penghargaan Gold, ya. Dan secara reguler boleh dibilang Corb ini rutin melakukan konser, ya, atau tour di Kanada, Amerika Serikat, dan juga di Australia. Berkarir sejak tahun 1995, pencipta Suara Sunari, dan sudah juga sempat mendapatkan beberapa penghargaan di Kanada sana. Itu dia Corb Land dengan What's World World World It, sudah dihadirkan mengantarkan kita ke sesi kedua di program Country Special kita di edisi hari Rabu ini.

89,4 FM Suara Sudari Island in the Stream. Ya, sudah sangat warawiri. Dan selamat sore serta terima kasih untuk pecinta Suara Sudari yang sudah bergabung di program Country Special kita di edisi hari ini. Semoga terhibur dan pastikan untuk tetap simak sampai di jam 5 sore nanti.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, terima kasih untuk sore hari ini yang sudah menyimak program Country Spesial, dan selanjutnya akan hadir program Sweet Sunset yang hadir dengan lagu disco dan juga lagu reggae.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, kembali lagi saya di Katama. 2 jam ke depan kembali akan menghibur untuk menghadirkan lagu-lagu disco dan lagu reggae di program Sweet Sunset pencinta Suara Sinari. Masih di edisi kita di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026 sampai di jam 7 malam nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, rumor Pep Guardiola menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Timnas Italia berhembus kencang ya setelah juru latih asal Spanyol ini berpisah dengan Manchester City. Laporan mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Italia telah mengadakan pembicaraan dengan Guardiola. Pendekatan dilakukan untuk mencoba meyakinkannya agar menjadi pelatih kepala timnas Italia yang baru sepeninggal Gennaro Gattuso. Dalam laporan tersebut disebutkan Paolo Maldini dan penasehatnya Leonardo telah melakukan perjalanan ke Barcelona dan bertemu Guardiola selama 3 hari. Sebelumnya, Italia juga dikaitkan dengan dua kandidat pelatih lainnya, yaitu Roberto Mancini dan Andrea Pirlo. Jika Guardiola menerima tawaran tersebut, mantan pelatih Barcelona ini akan menjadi pelatih non-Italia kedua yang akan melatih Azzurri dan yang pertama sejak 60-an. Jadi sepak bola Italia bukan hal yang asing bagi Pep yang pernah merasakan ketatnya Serie A sejak musim 2001 sampai 2003. Selama main di Serie A, Guardiola sempat memperkuat Brescia dan juga AS Roma setelah 13 tahun membela Barcelona. Sementara di level klub, Guardiola pernah merasakan posisi pelatih kepala di level tim nasional, ya. Dan Guardiola dikenal sebagai juru taktik yang cukup awet semasa melatih Barcelona 4 tahun, Bayern Munchen 3 tahun, Manchester City 10 tahun. Jika menerima pinangan Italia, Guardiola langsung bertemu tantangan dan target berat mengingat timnas Italia tengah berada dalam fase terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Tugas utama Guardiola adalah mengamankan tiket Euro 2028 yang akan berlangsung di Inggris Raya dan Irlandia dengan babak kualifikasi mulai tahun 2027.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari. Selamat sore pencinta Suara Saudari. Kembali berita olahraga ya, di mana Bali United serius menatap kompetisi musim 2026-2027 dengan memperkuat sejumlah lini lewat kehadiran para pemain barunya. Setelah kedatangan Quiven da Silva dan tim Guy Fans, Bali United kini memperkenalkan Thomas Lam sebagai salah satu penggawa anyarnya. Keputusan untuk merekrut Thomas Lam diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, terutama di sektor pertahanan mereka musim lalu. Manajemen bergerak cepat mendatangkan bek asing baru untuk memperkuat musim ini dengan mendatangkan bek berkebangsaan Finlandia tersebut. Setelah berkomunikasi dengan tim pelatih, akhirnya pencinta Suara Saudari, manajemen memutuskan dan melihat mengevaluasi Thomas Lam menjadi pilihan terbaik untuk memperkuat Bali United musim ini. Mudah-mudahan bisa membantu tim untuk disiplin, begitu kata Yabes Tanuri. Ya. Thomas Lam bukan pemain yang sembarangan. Melihat rekam jejak karirnya, bek yang memiliki tinggi 188 cm ini memulai karirnya di usia muda dari Amsterdam Football Club sebelum bergabung dengan AS Alkmaar. Karirnya memuncak saat membela PFC Zwolle pada 2014-2016. Kala itu klub asal Inggris Nottingham Forest tertarik untuk merekrutnya. Bersama Forest, pemain kelahiran Belanda ini mencatat 19 penampilan dan 2 gol. Dia akhirnya dipinjamkan pada musim keduanya ke FC Nottingham Forest, Lam pulang ke klub lamanya PFC Zwolle. Selama 3 musim di Zwolle, ia kembali menjadi kepercayaan di sektor pertahanan. Kemudian pada 2021 pindah ke Bulgaria.

ya untuk memperkuat CSK Sofia. Hanya semusim ia menerima pinangan klub asal Australia, Melbourne City. Akhirnya tahun ini pencinta suara Sinari merapat ke klub di Indonesia, khususnya Bali, yaitu di klub Bali United.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Halo sayang, aku gak
2: bisa di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

89,4 FM Suara Sunari, Gloria Estefan dengan Mitiera, pencinta Suara Sunari. Sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sunari dan semoga terhibur ya. Selain itu, olahraga beritanya kembali akan hadir. Di mana sebanyak 31 taekwondo nasional dipanggil oleh pengurus besar taekwondo Indonesia untuk menjalani persiapan menuju kejuaraan Asia Taekwondo 2026. Indonesia kembali dipercaya pencinta Suara Sunari untuk menggelar kejuaraan taekwondo Asia bertajuk Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Kompetisi ini akan digelar di Tennis Indoor Gelora Bung Karno pada 1-5 Agustus 2026, di mana pertandingan akan dibagi menjadi dua fase, yaitu 1-2 Agustus akan dipertandingkan nomor Pomsai Recognized dan Pomsai Freestyle. Sementara nomor Kyorugi Senior Putra dan Kyorugi Senior Putri akan digulirkan pada tanggal 3-5 Agustus 2026. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung kembali di program Sweet Sunset. Lagu reggae akan menghibur sampai di jam 7 malam nanti. Pencinta Suara Sunari menyambut Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli esok hari. DBL Indonesia secara resmi meluncurkan Honda DBL with Coffee Go Day 2026-2027. Peluncuran tersebut dilakukan di DBL Academy Jakarta. Memasuki musim ke-22, DBL mengusung tema Home of the Dreamers untuk menegaskan komitmen DBL Indonesia dalam menyediakan ruang bagi anak-anak muda untuk bermain, belajar, bertumbuh, hingga berani mengejar mimpi mereka. Bergulirnya DBL, ajang bola basket antar pelajar SMA se-Indonesia ya, di tahun ini, menjadi wujud nyata DBL Indonesia dalam membangun ekosistem olahraga pelajar terbesar di tanah air. Kompetisi ini akan dimulai pada 6 Agustus 2026 di Surabaya. Musim baru akan digelar di 31 kota yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Komitmen DBL Indonesia untuk mendapatkan apresiasi dari Kepala Pusat Prestasi Nasional. Dia menyatakan DBL bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pengembangan peserta didik secara menyeluruh melalui pendekatan yang berorientasi pada murid, inklusif, kolaboratif, serta berkelanjutan. Karenanya, dia mendorong sekolah-sekolah untuk memanfaatkan DBL yang telah melalui proses kurasi Puspresnas. Tahun ini, prestasi yang diraih para pelajar dalam kompetisi DBL juga akan mendapatkan sertifikat dari Puspresnas sebagai bentuk pengakuan terhadap pencapaian mereka. Komitmen DBL dalam memberikan pengalaman lebih luas kepada para pelajar juga diwujudkan melalui program All Star. Bersamaan dengan peluncuran musim baru, DBL Indonesia sekaligus melepaskan skuad elit Good Coffee Good Day DBL Indonesia All Star 2026 yang terdiri dari 24 pemain dan 4 pelatih terbaik hasil seleksi DBL Camp. Mereka dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat pada 22 Juli 2026.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi De Cafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi De Cafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nantikan program Dinner Time Music yang kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Stay tuned at DTN.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suara Sendiri.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Bagiku, bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: Rasanya sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nir Spratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangatkan pagi hari Anda, suasana Kamis manis di 23 Juli 2026 dalam Rock and Breakfast yang hadir kembali bareng Mei Antari di sini. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda hingga tuntas berakhir jam 9 pagi nanti, dan seperti biasa juga Anda bisa tensi melalui via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087 773 3318 94.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Satu nomor dari miliknya Green Day sudah hadir ya pagi hari ini. Semoga bisa menemani juga suasana pagi hari Anda yang mungkin sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar ya, dan penuh semangat untuk suasana hari ini. Dan yang lagi underway, apa kabar juga nih? Selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Seperti biasa yang atensi melalui via Facebooknya Suara Sundari, WhatsApp 087-773-33184. Follow IG Radio Suara Sundari dan simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunahari. Baik, pecinta Suara Sundari, jaminan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah di Bali akhirnya terrealisasi. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali mengonfirmasi bahwa ribuan calon peserta didik yang sebelumnya sempat terkendala dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB, SMA atau SMK Negeri tahun ajaran 2026, kini seluruhnya telah disalurkan ke satuan pendidikan. Sebanyak 2.567 siswa yang sempat tidak lolos seleksi awal kini sudah terdistribusi baik ke sekolah negeri yang masih memiliki sisa kuota maupun ke sekolah swasta. Kepala Disdikpora Provinsi Bali De Bagus Wesnamo Punio bersama dengan Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan atau BP Tekdik Disdikpora Bali Ikomang Agus Karyase menyampaikan bahwa penelusuran mendalam atau tracing telah dilakukan untuk menyisir setiap anak yang belum mendapatkan sekolah. Dan proses pendistribusian siswa ini dilakukan secara proaktif oleh tim Disdikpora Bali. Selain melayani warga yang hadir langsung ke posko SPMB, petugas juga melakukan pendekatan langsung dengan menghubungi para orang tua murid satu persatu melalui sambungan telepon. Dan dalam dinamika di lapangan, Disdikpora mendapatkan bahwa mayoritas persoalan timbul akibat tingginya minat siswa menumpuk di sekolah-sekolah tertentu yang dipersepsikan sebagai sekolah favorit. Hal ini sempat memicu keberatan dari sebagian orang tua saat anaknya dialokasikan ke sekolah alternatif. Wesnau menekankan bahwa kebijakan penempatan ini berfokus pada efektivitas serta pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bali. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menepis stigma sekolah unggulan agar seluruh satuan pendidikan memiliki standar kualitas yang setara. Dan ia juga menilai bahwa skema penerimaan siswa pada tahun 2026 yang berbasis pada kompetensi dan capaian nilai peserta didik sudah melangkah di jalur yang tepat. Menariknya, dalam proses tracing ini, petugas Disdikpora juga menemukan kasus anak-anak yang sempat tertunda pendidikannya atau tidak bersekolah sejak tahun sebelumnya. Mereka pun tidak luput dari pendataan dan langsung disalurkan ke sekolah-sekolah yang masih memuat daya tampung. Dan kini, seluruh calon siswa dipastikan telah mengamankan bangku sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan Disdikpora menegaskan pentingnya peran sekolah swasta sebagai mitra setara pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

104 FM, suara sinari pecinta, suara sinari rock and brevas ya. Masih hadir ke tengah ruang dengar Anda dan pasti masih bareng Mei di sini. Sudah 40 menit ya kita tinggalkan dari jam 7 pagi saat ini. Semangat pagi dulu yang udah atensi. Pak Wayan Sudi Bagia di Sibang Kaja Absen, Gurindenya sudah menghadirkan. Pak Wayan Gede Sukarata hadir, selamat pagi juga. Mudah-mudahan semangat untuk aktivitasnya ya. Ada Pak Ngurah Bagus Bego, Pipit Permai Batu Bulan, Yurub juga sudah mengudara tadi. Semoga bisa memberikan semangat untuk beraktivitas pagi hari ini. Ada Pak Tika Rus di seputaran Ulunswi, gimana kabarnya Mbak Tika? Semangat juga, welcome to the jungle, sudah mengudara ya. Oke, kita sapa kembali, ada siapa di sana? Semangat buat Pak Ketut Deddy Barbel di seputaran Abian Base ya. Oke, dari lapangan Abian Base. Untuk Cinderella-nya juga sudah menghadirkan untuk menemani jogging bagi hari ini. Oke, lagi jogging ternyata di sana. Siap ya, semangat Pak, sehat selalu. Ada siapa lagi yang ingin atensi? Seperti biasa melalui via WhatsApp dan Facebook masih terbuka untuk Anda.

0: Bunara.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sesuai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.